Pukul 9 waktu Indonesia Timur kita ikuti bersama pemutaran satu produk yang kita dengan asli pasir yang gratis yang kita lakukan dan juga harus pernah dikirim.

sebagai tabah maruah bangsa. Dapat depan lagi.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

Pukul 9.16 menit waktu Indonesia Timur. Karena masih hadir dengan musik informasi dan hiburan pagi ini. Teman tadi ya, dari Salma Salsa Bilar. Pagi yang saya ketemu ini, Insya Allah datang ke radio sekarang lagi mau dikit saja. Selamat pagi teman tadi ya. Selamat datang kamu yang mulai aktivitas kamu di hari ini. Semoga lancar aktivitas dan aktivitas kamu. Kita dan pokoknya semuanya lancar, aman, terkenal.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya? Gak tau gue
2: juga. Gak tau gak?
1: Gak tau gue. Aduh, apa ya?
2: Terbara ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of

0: Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ketika ampunya diri berkata di sini karena bertatakan Intan Jagrut bilang Bayu.
1: Ada benar sekali.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can do this long drive set. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
4: Yeah. Prodweb.

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: mata saat menangis. Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jokoblet. Yay!
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

dari produsen teman terbaik kamu. Selamat menjalani aktivitas buat teman pro 2 semuanya di akhir pekan ini. Masih barang janji di santai siang. Yap, sekarang sudah 10:30. Buat teman-teman pro 2 semuanya, jangan sampai lupa makan di siang harinya biar tubuh tetap kembali berenergi, kan? Dan masih banyak lagu-lagu hiburan yang akan menemani kamu di siang hari ini. Untuk itu, semangat saja untuk kalian semuanya. Apapun aktivitas kamu di siang hari ini, semoga lancar-lancar.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Dari Produ FM, teman terbaik kamu. Selamat siang sekali lagi untuk teman Produ semuanya. Kita masih di santai siang sambil request lagu kesukaan kamu, teman Produ. Kasih tahu saya melalui Instagram, Facebook dan juga di WhatsApp Produ. Bisa mention juga melalui RR Digital. Enak nih, santai siang, gak ngapa-ngapain ya, menikmati akhir pekan di rumah saja sambil dengerin Produ FM dia, terus request lagu favorit kamu. Langsung saja teman-teman ya, kita masih punya banyak waktu sampai nanti jam 12. Untuk itu, buat teman-teman yang mau santai di siang hari ini sambil request lagu favorit kamu, bisa mention di RR Digital, Produ FM dia, atau juga melalui media sosialnya Produ FM dia.

waktu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangan sudah termuat dalam surat kabar kapal Sephora. Tak heran bahwa kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut bol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

0: Ayah, ayah.
1: Iya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak.

dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.

bakat kreatif baru-baru ini anak beliau disebutkan dengan istilah mental blank. Setiap orang memiliki kesalahan mental untuk berpikir, merasakan, dan mengucapkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan yang mana setiap individu menunjukkan potensi kesehatan mental yang sehat dan sensitif penting untuk dimiliki. Karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut diri yang menjadi pribadi lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk

0: print laporannya.
1: Iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan dan kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan bergeser.
3: Produfm. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm.

0: tertinggilah di depan sarang ini. Tak pernah lepas dari ketenangan. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitu ketika dengan hati. Dan tak pernah lepas dari
1: pelajaran.
2: Halo, Pak. Ya, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kapan kamu tak di sana. Kamu,
2: baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah,
2: Mbak. Kabar
0: Ibu, udah sampai. Ya, well. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersama.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 20 juta, wah murah banget.
1: Kapan nih jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet?
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa
1: dari proyek ini? 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget. Sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen ya.
1: Enggak.
0: Ini sok banget deh.
1: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
1: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
0: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: ambil mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Nah ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: mereka anti itu.
1: Mak, mak, kenapa bendera mak lehat tu kusam sangat?
0: Ya, gitu ya.
1: Eh, makcik lehat,
0: kenapa pula bendera makcik lehat tu kusam sangat?
1: Eh, takpulah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, makcik lehat, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, nak.
1: Ah, tu lah maksud saya.

peace at the sound.

0: Jangan lagi soal ini. Saya cuma bisa uai. Mau boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menarik. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang gagal-gagal harus itu, harus ini.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, kayak gitu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Produ FM.

0: Kalau tim ini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro

0: sama tanam, pem tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: cendrawas. Bukanlah cerita dongeng. Hentikan. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang. Bebas. Bebas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Kira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: perempuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah berikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: beberapa hari ini aku nggak ada notif sama sekali sih dari dia.
1: Ya udah, kamu telepon aja.

0: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, iya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Yo.
1: Saudara, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari dataran kering di benua Afrika. Aloe vera nama lain yang berasal dari bahasa Latin aloe, pokok tanaman.

0: awal penanaman lidah buaya. Bersedara lahan yang digunakan harus bebas dari residu pestisida dan pupuk anorganik. Lahan yang akan ditanam lidah buaya diolah menggunakan cangkul maupun baja, sehingga tanah yang akan digambur dan merata. Setelah itu, buatlah drainase dan gedengan. Gedengan dibuat dengan ukuran lebar sekitar 120 cm, dengan tinggi 30 hingga 40 cm, serta panjang sesuai dengan kondisi tempat saudara. Kemudian, bibit ditanam pada lubang dengan kedalaman 10 cm. Jarak tanam dalam barisan 80 sampai 100 cm dan antar baris 100 hingga 120 cm. Lalu, saat waktu menanam, diusahakan agar tidak terjadi kerusakan pada daun. Penanaman dilakukan saat awal musim penghujan. Untuk melihat perkembangan, biasanya lidah buaya mulai kelihatan tumbuh 2-3 minggu. Kemudian siram sesuai dengan kebutuhan, karena lidah buaya termasuk tanaman yang tidak suka dengan air banyak. Yang ketiga, pemupukan lidah buaya. Bersaudara, dalam pemeliharaan tanaman lidah buaya, bersaudara harus mengetahui pupuk yang digunakan. Setiap lubang tanam diberi pupuk kandang atau kompos hingga 3-5 kg pada waktu 1-2 minggu sebelum tanam. Pupuk organik bisa bersaudara buat dengan guano kelelawar sebanyak 0,5 kg per pohon, abu bakar jerami serta sikap padi sebanyak 100 gram per pohon, dan hancurkan kepala udang 25 gram per pohon. Pupuk tadi bisa bersaudara berikan setelah tanaman berumur 8 hingga 10 minggu. Pupuk diberikan dengan kedalaman tanah 8 hingga 10 cm. Setelah itu, ditutup kembali dengan tanah. Pemupukan organik dilakukan setiap tahun. Dosis pupuk untuk tahun kedua, ketiga masih sama. Namun, ketika tanaman sudah memasuki tahun keempat, dosisnya dinaikkan menjadi 1,5 dosis. Yang keempat, proses panen. Bersaudara, jika lidah buaya berumur kurang lebih 7 bulan, bersaudara bisa bahagia karena bisa mulai memanen hasilnya. Waktu panen lidah buaya biasanya di bulan ke-7. Bersaudara bisa memetik daunnya dengan pisau. Cobalah daun luar agar tanaman lidah buaya tetap terlihat bagus. Daging lidah buaya yang dapat bersaudara gunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk nutrisi rambut, untuk diproses menjadi obat-obatan alternatif, atau untuk diproses menjadi berbagai jenis perawatan kulit. Manfaat bagi tubuh termasuk menjaga daya tahan tubuh, meremajakan kulit, dan meningkatkan sistem imun.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tanpa bikin nangis kah? Wah, apa bikin bohong?
1: Satu terharu kawan, atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkepanjang. Soalnya saya bisa menyebut gitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, baik lakukan aktivitas untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, lima masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita ang punya diri, berkata di sini karena bertatakan insan jago kilang bayi.
1: Ada benar sekali buat
2: kamu. Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Arsenal bikin kejutan, Ashley Cole saja direkrutan anyar jelang musim baru. Arsenal merekrut Ashley Cole dari Aston Villa untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim baru Liga Premier Inggris. Cole datang menjelang pertandingan perdana dan melansir dari laman Association Press. Sabtu 22 Agustus 2026, Cole bergabung dengan Arsenal beberapa jam sebelum tim memulai perjalanan musim 2026-2027. Transfer tersebut bernilai 55 juta pounds dengan kontrak 4 tahun.
1: Info Pro 2 FM.

Casino kalahkan Chris, lanjutkan tren positif di Cincinnati. Brandon Nakashima melaju ke semifinal Cincinnati Open setelah menaklukkan Tyler Smith pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kemenangan itu memperpanjang tren positifnya di lapangan keras Amerika Utara dan mengantarkannya ke semifinal turnamen Masters 1000 beruntun. Dilansir dari ATP, Nakashima menang dengan 7-6, 9.9, 4-6, 6-3 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 13 menit di Lerner Family Tennis Center. Nakashima menutup set ketiga dengan merebut 4 game terakhir untuk memastikan kemenangan penting tersebut. Info Pro 2 FM.

Informasi terakhir, Arteta puji dominasi Arsenal usai kemenangan 3-0 atas Coventry. Pelatih Mikel Arteta memuji penampilan dominan Arsenal dalam kemenangan 3-0 atas Coventry City. Laga digelar di Emirates Stadium pada Sabtu 22 Agustus 2026. Ia mengatakan ada banyak hal yang disukai dari cara tim memulai pertandingan, yang dominasi, kejelasan, dan pemahaman permainan yang mengesankan. Ia menyoroti hubungan antar pemain yang sangat baik, terutama antara Ben White, Bukayo Saka, dan Martin. Arteta mengatakan juga timnya memiliki lebih banyak keinginan dan energi untuk berkembang. Sekian info Pro 2 bersama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

94,5 Pro 23, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore ya, dan selamat menikmati Sabtu sore kamu teman Pro 2 yang bergabung bersama Dinar nih ya di sore ceria kali ini nih. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih punya energi ya buat menikmati akhir pekan ini teman Pro 2. Ada yang dari pagi sudah mulai jalan-jalan nih, ada yang memilih juga mungkin rebahan di rumah aja, atau mungkin ada yang satu-satu begini masih harus bekerja nih teman Pro 2. Kalau kamu masih berada di jalan, perjalanan pulang, lagi nongkrong bareng teman atau kumpul keluarga nih, atau mungkin justru sedang menikmati waktu sendiri, pokoknya pas banget teman Pro 2 karena dia siap nemenin Sabtu sore kamu nih. Apalagi nih ya, setelah kemeriahan bulan Agustus dan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan beberapa hari terakhir nih teman Pro 2 semuanya. Sekarang waktunya kita sedikit santai dan tarik nafas, buang semua drama dan kepenatan di selama satu minggu ini teman Pro 2. Terlalu santai juga ya teman Pro 2, karena beberapa jam ke depan nih kita bakal tetap punya banyak hal seru buat teman Pro 2 semuanya nih. Ada di info lokal, info update, kabar hiburan ya, dan obrolan ringan yang relate banget sama kehidupan anak muda sekarang teman Pro 2. So buat kamu yang pengen ditemenin di sore hari ini, di hari Sabtu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama dengarkan ya di 94.5 FM Pro 2 biar teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari-hari berulang, misteri lenyap

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Teman terbaik kamu.

Dan kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya. Gak tahu gimana.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Udah ntar lama.
1: Kamu ini haus banget, Saleh.
0: Di sini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Buang sampah di kali belakang tuh, banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah di belakang gitu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, emak nyalain pemerintah mulu.
1: Wah, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempat. Kita jaga lingkungan kita, dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Gaya lo high beast abis.
1: Hah? Beauty and the Beast?
2: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata high beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari high beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

95 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Nah, coba jujur nih teman Pro 2, ya siapa yang kalau habis melewati hari berat tuh langsung bilang, ah aku pantik nih self reward teman Pro 2. Terus akhirnya buka aplikasi belanja, check out deh. Terus ingat makanan enak bisa order. Terus apalagi ingat barang-barang lucu nih, ya udah sekali-sekali nih teman Pro 2 ya. Nah, awalnya tuh memang menyenangkan teman Pro 2. Apalagi ya setelah kita menyelesaikan tugasnya nih, melewati minggu-minggu yang lelah atau berhasil mencapai sesuatu teman Pro 2. Dengan memberikan penghargaan kecil untuk diri kita sendiri itu sebenarnya nggak ada salahnya teman Pro 2. Nggak salah banget bahkan ya. Tapi masalahnya itu muncul ketika self reward ini tuh berubah menjadi alasan untuk terus mengeluarkan uang tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan teman Pro 2. Misalnya nih, baru gajian langsung traktir diri sendiri, besoknya belanja karena merasa sudah bekerja keras, lalu beberapa hari kemudian saldo mulai menipis teman Pro 2. Dan akhirnya kita yang bilang, uangku cepat banget habis ya. Konsep self reward sendiri tuh yang lebih sehat sebenarnya tuh bukan berarti kita nggak boleh menikmati hasil kerja atau membeli sesuatu yang kita suka ya teman Pro 2. Yang penting kita tahu batasnya dan tetap menyesuaikan dengan kemampuan finansial kita ya. Karena self reward juga nggak harus selalu berupa sesuatu yang mahal teman Pro 2. Bisa dengan melakukan aktivitas yang kita sukai ya, dengan menikmati waktu santai, menonton film di rumah, jalan-jalan sebentar, membaca buku, mendengarkan musik, atau sekedar memberikan waktu untuk istirahat setelah menyelesaikan pekerjaan teman Pro 2. Jadi memang self reward itu nggak harus melulu tentang self boro teman Pro 2 ya, dengan sampai hari ini tuh memberikan hadiah untuk diri kita sendiri nih, tapi bulan depan malah bingung nih bayar tagihannya teman Pro 2. Nah, yang juga bisa dilakukan adalah membuat anggaran khusus untuk bersenang-senang teman Pro 2. Jadi kita tetap punya uang untuk menikmati uang hasil kerja atau uang saku kita ya, tetapi kebutuhan utama dan tabungan juga tetap aman ya. Dan yang paling penting teman Pro 2, jangan menjadikan belanja itu sebagai satu-satunya cara untuk merasa bahwa kita sudah menghargai diri kita sendiri teman Pro 2. Karena sebenarnya ya, menghargai diri sendiri juga tuh bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan, memberikan waktu untuk istirahat, belajar hal baru, dan mengatur keuangan dengan lebih bijak teman Pro 2. Karena kalau kata Gensi, karena indeks ekonomi ya, jadi memang benar-benar kita tidak pentingnya ngatur uang teman Pro 2. Jadi mulai sekarang kalau muncul kalimat aku pantas self reward karena udah capek ini, boleh banget tambahin satu kalimat lagi teman Pro 2, dan aku juga pantas punya kondisi keuangan yang tetap aman ya. Nah teman Pro 2, kalau kamu biasanya melakukan self reward itu setelah melewati minggu berat, apa yang paling sering kamu lakukan teman Pro 2? Makan enak kah? Jalan-jalan, beli sesuatu, atau cukup dengan rebahan seharian aja nih teman Pro 2? Nah, cerita dong teman Pro 2, siapa tahu ya self reward versi kamu tuh bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2 lainnya yang ada di luar sana nih. Jadi nggak melulu soal belanja aja ya teman Pro 2, atau makan makanan yang enak ya teman Pro 2. Jadi biar tunggu, langsung aja kirim jawaban kalian di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Bias. Dinar tunggu dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sore ceria barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tertinggal.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten NB, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopani, dan Tiwu Atapelo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapelo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali telah terjadi letusan adalah pada tahun 1880.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, kamu kerja.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pegang makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, Fox tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM
2: Sore Ceria.

bersembunyilah di depan sarangnya.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak ke sana, kabar kamu, mudah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, jangan lupa, kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, Allah ini yang selalu bersamaku hingga akhirnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: I'm done.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM.

sore ini masih barengan sama Dinar tentunya ya di 22 kali ini nih. Dan karena ini waktunya kita mengikuti relay ya teman 22 dari Pro 2 Jakarta nih dalam program Music Trainer teman 22. Dan Music Trainer kali ini bakal menghadirkan Reborn Cerita yang sebuah band yang siap berbagi cerita seputar perjalanan mereka di dunia musik ya. Nah buat teman kedua yang penasaran bagaimana sih perjalanan sebuah band itu bisa bertahan, jadi langsung aja teman kedua kita ikutin bersama nih relay dari Music Trainer Pro 2 Jakarta. So, selamat mendengarkan dan stay tune terus di 94.5 Pro 2 Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krivander. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion dan Bung, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.

0: Rusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio dari Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indunya,
0: hip-hop
1: dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus lihat perform saya pertama kali dan gue pas lihat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya,
1: dan suaranya keren, terus perform musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Dia masih muda.
0: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota. Ada siapa aja nih cuy?
2: Sore.
3: Aku Alan di Reborn, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
4: Menjabat sebagai basis.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drama, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi enggak hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya. Ya
1: karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: bener
1: ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live, terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo gimana gini-gini. Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya lewat Nada Bumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Widih.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, nggak sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah pernah. Tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk. Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
1: Drummer belum ada.
2: Tengah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan. Itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Let ya print. Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
5: Oh.
2: Jadi, alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk meng-cover lagunya.
5: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
5: Oh.
2: Judul yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll. Yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Di proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Udah aman.
0: Udah aman ya.
2: Ini boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti boleh. Ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, setengahnya yang hadir di sini rock banget loh.
5: Emang kesehariannya begini. Emang kesehariannya
0: begini. Oh iya. Yeah. Gak, maksud gue lu melihat role model itu siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
5: Bawaan pabrik.
0: kalau lu gimana nih? Lu dulu nih kan, lu merasa ini banget gak? Ya, gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
4: Biar, maksudnya gini mas, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
0: Kita
4: harus nyetem.
0: harus nyetem ya? Oke, kalau Arya?
4: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an gitu.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Karyo
0: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat tuh keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya. Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling kan sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu. Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influencer tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu juga sama, dia agak rap terus. Ya klasik rock yang lainnya. Itu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan di drummer dia ada influence kemetal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Genzy bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Genzy yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih pinyik ya.
2: Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas, Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa kualitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sudah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix, kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti menyepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple,
0: Scorpion,
1: aku main.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini. Dari angka produser Jordan dari Nada Bumi, yeah, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: gondrong. Nyopet, nyopet,
1: nyopet,
0: nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Oh. Aku main rock, lagu-lagu rock itu, lagu God Bless, Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, diskota kayak gitu.
0: Oh serius? Wah gokil, gokil, gokil.
1: Itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah
0: semangat. Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
1: Kalau Indonesia?
0: Iya.
1: Rumah Irama.
0: Masa ledang dut
1: itu? Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
6: Kalau saya untuk vokal, saya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, yeah, dangdut. Cengkok, cengkok. Oke. Okay. Oh, melengking. Oke, okay, melengking ya. Kalau band rock Indo. God Bless. Oh.
6: Ada band-band yang zaman dulu yang sekarang ya. Mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm. Oh ya. Yeah.
6: Era-era itu.
0: Oh. Iya, iya. High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya,
1: Om Rio. Vokal rock.
0: Oh, tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar.
0: Iya. Ya,
1: gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya, Om Rio ya. Okay. Tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh, iya. Here we go.

0: teman-teman berdua, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya, Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu ya, Mario?
1: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Mm-hmm. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi single pertama itu Father, benar ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Dan yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah, boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas ya, gimana Bintang Jalan Raya ini.
2: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena hobinya apa itu?
2: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
2: Iya.
0: Kalau futsal enggak di jalan raya dong.
2: Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa? Kita merasa seperti bintang, dan kita merasa melayang, merasa wah gua paling keren, gua paling
0: hebat.
2: Tapi message-nya adalah tetap lu jangan pernah lupa bahwa check keepers.
0: Oke.
2: Okay. Harus dong.
0: Betul.
2: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
2: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak.
0: Iya. Nggak
2: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya kalau itu. Mama banget ya.

0: kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah, kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
1: Oh gitu.
0: Karena konsepnya Ribbon itu sampai lagu ke-7 itu sequel.
1: Us, gokil, jadi to be continue terus ya?
0: Yes.
1: Oh, gokil, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan,
2: yeah.
1: Terus apa tadi safety can be fun ya? Apa, yeah. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Padang sama Lebaran Nambaya karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung, ya aku juga bareng sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya, wih oke okay nih aku bilang begitu. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
1: Oke, okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang.
1: Oh.
2: Cara bawainnya, performnya, dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
1: Oke.
2: Easy listening.
1: Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu nih Bintang Jalan Raya nih?
2: Bawa motor
1: kan? Iya, jangan dimasukin dong, ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman berdua Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Moon Rio Tata berdua dengan Bintang Jalan Raya. Baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya
1: banget. Rock banget, parah, parah. Itu
2: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
2: Lebih ke mobil, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik bre, menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
3: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Sebuah lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Di Parkball.
3: Di Parkball. Soalnya cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
3: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan bunyi begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya. Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
3: Iya, pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti, Omri. Gitu ya. Boleh tuh, boleh tuh.
2: Tapi pakai pita-pita ya.
0: Iya. Chipsnya dono lagi. Oke. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh the rules-nya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Mungkin waktu itu pas lagi papasan kan, udah lagi ngomelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana kan?
2: Ngomong di sini gak ya?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi? Dia general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
3: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
3: Ya Solo. Semarang.
0: Ya Sragen.
3: Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
3: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi, emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu Om ya.
2: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
2: Orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock, kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung ya musik apa gitu. Orang-orang-orangnya ke hipdut ya enggak?
0: Iya, benar.
2: Jadi bener. Ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
2: Iya. rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
3: Akan tayang ya di mungkin bulan 7 apa di 6 ya kali
0: itu. Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
3: Iya, jadi kita emang ada konsep lagu di kita rock. Rocknya ngebeat apa yang pan-pan gitu. Tengah-tengahnya kita bikin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada. Oh iya.
0: Dikira bohong.
2: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
3: Gitu ya. Lagu 6 atau 7 dan
0: tadi. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
2: Harus
0: ya. Oke, teman produ buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih, gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, budek skripsi ya,
1: panjang banget
0: ya. Skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dimana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Gak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara. Kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke. Ini
2: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Oke.
2: Okay. Si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang paling Reborn.
0: Ini.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama dia. Iya, masih penasaran gak sih om? Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude berarti.
1: Istilahnya gini, apa yang lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, ini kan rock, tapi bisa geser sedikit kan.
0: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock, dengan ada unsur hip-dude-nya mungkin gitu.
0: Rasa aja. Kalau dari masalah gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn, jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat.
2: Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang safe atau kita suka ngobrol.
0: Oke.
2: Nah, jadi kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Gen Z, Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun nggak susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua pak kita.
0: Ayo. Dari Bangalan dulu bang, lu berapa bang?
2: Tahun ini.
3: Dari ponnya yang
0: paling. Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Gitulah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum segini kan.
0: Lu berapa sih kan? Serius? Wah bohong lu. Beneran? 24. Kalau
2: ini yang paling senior Arya.
0: Wah. Somri ya dong. Berapa ya?
2: 30
0: akhir sama. Sama aja dong. Sama. Ini apa?
2: Kalau udah umur pada
0: ngelamar. Iya. Drummer.
2: Ya,
0: gitu. Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 gitu.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya. Masih muda ya. Jadi emang dari ini dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah. Iya betul. Iya iya iya. Gitu Lara, namanya siapa ya? Lara Purnamasari. Widih. Ki Ita berarti ya.
1: Terima kasih. Adik ya.
0: Oh iya benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga terjawab. Oke.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Lara sih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya, ya kan? Ya. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas di, apa identitas reborn tuh harus.
1: Ya Mas Tio sendiri udah denger ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Itu seberapa konsisten Ribbon ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari karena gini, kalau dari Ribbon manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Wih,
1: atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing-mosing ya.
1: Apa? Ada kali ya?
0: Mecahin gelas kita. Oh, serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
1: Ya, tapi alhamdulillah sih apa? Terus
0: seru ya.
1: Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gua tuh sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Atraktif gitu kan. Heboh.
2: Nah ini Ribbon, ya mohon maaf Ribbon kalau di panggung belarakan.
1: Jadi bisa diem. Karena kadang-kadang parameter gua nih mohon maaf ya. Kan gua nonton pernah di depannya Steve Morse.
0: Okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila ya. Ya bukan, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udah lah ya, ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Iya, langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerja sama.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Ribbon. Pastinya sama Bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Bro 2 FM Jakarta.

0: Energi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget ya?
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihatnya bokap rocker banget.
0: Rocker ya. Banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya ya.
1: Terus gitarnya double neck. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu kecil ini sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin, semua kita dengar. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi di Indonesia itu ternyata rock nggak habis. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang di telan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God Bless-nya Singapura sama God Bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Sold
1: out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support habis lagi.
0: Support habis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Ya
1: kan bisa dihitung kan jarang sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Ya rambut lu kenapa sih juga? Oh gitu ya. Gue gak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong sabunnya pakai apa sih? Metal
0: ya? Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Dio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren tuh.
2: Dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock besok. Number one lah buat kita.
0: Wede, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya.
2: Reborn Ryota.
0: Reborn Ryota. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
1: Kita pasti update terus.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng boleh.
1: Boleh.
0: Ada. Wah itu cakep tuh.
1: Boleh.
0: Semua. Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
1: Ada, di lagu tentang jalan raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman produk kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
1: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem, ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena yes. band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
2: Wih,
1: banyak enak lucu bakalan tahu ada
2: itu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Tribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria,
1: teman terbaik kamu. Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Papo Animation Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita sudah kembali lagi nih di Sore Ceria barengan sama Dinar ya. Setelah tadi kita mengikuti nih relay dari Pro 2 Jakarta dalam program Music Trainer yang menghadirkan Reborn Ryota ya teman Pro 2. Semoga semua manfaatnya bisa kita ambil ya teman Pro 2, ilmu-ilmunya nih ya. Dan tentunya tadi obrolannya juga seru banget ya teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 yang suka dunia musik nih, dari perjalanan sebuah band, proses berkarya, sampai cerita-cerita di balik kehidupan para musisi ya teman Pro 2. Pasti ada banyak hal nih yang bisa kita dapatkan teman Pro 2. Karena memang ternyata ya teman Pro 2, di balik lagu yang kita dengarkan tuh cuma beberapa menit itu teman Pro 2, ada proses yang sangat panjang ya, dari mulai kreativitas, kerja keras, dan tentunya cerita dari orang-orang yang ada di baliknya teman Pro 2. Nah sekarang waktunya kita kembali lagi di suasana Sore Ceria kali ini, walaupun ini hostnya lagi udah menjelang malam ya teman kedua. Nah buat kamu yang baru bergabung, selamat datang nih ya di Sabtu sore kamu masih ditemani Dinar nih, tepatnya di malam minggu ini ya teman kedua. Pastinya dengan berbagai informasi menarik, obrolan yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari teman kedua. Dan pastinya lagu-lagu pilihan yang buat siap nemenin sampai nanti menjelang malam ya teman kedua. Buat yang sedang di jalan, hati-hati yang lagi mau OTW nongkrong nih ya, karena ini bertepatan banget malam minggu teman Pro 2, bah. Ini mah pasti jalan rame ya teman Pro 2, dan semua kafe-kafe pasti full nih sama anak-anak muda nih ya. Tapi kadang nggak cuma anak-anak muda sih teman Pro 2, ya sekarang mah

rumah, nikmatin aja weekendnya teman tua gue ala kalian sendiri, yang gak harus kok weekend itu selalu keluar atau malam minggu itu selalu keluar. Enggak, teman tua gue, nikmatin aja sesuai apa yang kamu inginkan teman tua dua, karena memang kita nggak bisa ngikutin kesenangan orang ya teman tua dua. Yang jelas jangan kemana-mana karena sore ceria masih terus nemenin Sabtu sore kamu hari ini teman pro dua. So stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, apa?
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiuka, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinner Teman Pro 2 ya, tentunya di sore ceria kali ini nih. Nah teman Pro 2, makan camilan sebelum tidur bagi orang-orang yang sedang menjaga berat badan nih mungkin menjadi salah satu hal yang paling dihindari ya teman Pro 2. Sebab memang ngemil tengah malam tuh banyak dipercayai justru meningkatkan lemak dan berat badan ya teman Pro 2. Tapi enggak nih dengan pilihan camilan berikut ini teman Pro 2. Karena memang camilan berikut ini tuh terutama disarankan dikonsumsi oleh mereka yang sudah berusia 55 tahun ya teman Pro 2. Dimana seorang ahli gizi yang bersertifikat tuh mengatakan teman Pro 2, setelah usia 55 tahun itu kehilangan massa otot dan fluktuasi gula darah tuh dapat membuat pengelolaan berat badan lebih sulit teman Pro 2. Dan camilan sebelum tidur yang kaya protein dan serat itu juga mendukung pemeliharaan otot loh. Tidur yang lebih baik dan pengendalian nafsu makan yang semuanya berkontribusi pada penurunan lemak seiring waktu teman Pro 2. Jadi apa aja sih ya camilan sehat yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan? Jadi ini dia yang pertama ya teman Pro 2, ada yogurt Yunani dengan biji chia atau biji rami nih teman Pro 2. Karena mengutip dari Eat This, yogurt Yunani dengan biji chia dan biji rami ini adalah

camilan pertama sebelum tidur yang direkomendasikan oleh Collingwood teman berdua. Karena memang yogurt dengan ini tuh menyediakan protein yang mendukung pemeliharaan otot sepanjang malam ya, yang penting banget karena otot memainkan peran kunci dalam metabolisme teman berdua seiring bertambahnya usia nih. Dan dengan menambahkan biji chia dan biji kami memberikan serat yang membantu menstabilkan gula darah saat tidur nih. Jadi kombinasi ini tuh mendukung rasa kenyang dan mencegah rasa lapar di malam hari teman berdua. Dan yang kedua ada keju cottage dengan buah berry nih teman berdua ya. Nah, keju cottage sendiri dengan berry adalah pilihan camilan kedua yang direkomendasikan nih. Karena keju cottage sendiri tuh kaya akan protein yang dicerna secara lambat ya, yang dapat mendukung perbaikan otot semalaman nih. Jadi memang penting untuk masa depan teman berdua ketika menjaga masa otot, membantu mendukung penurunan lemak seiring waktu nih teman berdua. Dan berry juga menambahkan serat dan antioksidan tanpa gula berlebih teman berdua. Nah yang ketiga ada smoothie dengan protein ukuran kecil ya. Nah smoothie ringan dengan bubuk protein, susu atau susu kedelai ini dan bahan-bahan kaya serat dapat mendukung pemulihan otot semalam tanpa terasa berat sebelum tidur teman berdua. Dan ini juga pastinya cocok banget ya untuk orang yang tidak ingin mengunyah di malam hari teman berdua. Tambahannya ya sambil menyarankan minum smoothie protein ini teman berdua. Nah masih ada dua makanan lagi teman berdua, jadi bagi kamu yang penasaran jangan kemana-mana ya, tetap saja terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Radio Siak teman berdua.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstick di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

40 ini mah pun pro dua dia teman terkait kamu masih bareng sama Dina teman pro dua tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan kita lanjut nih pembahasan teman pro dua tentang 5 camilan yang dikonsumsi sebelum tidur yang bisa membantu turunkan lemak di tubuh kita teman pro dua ya. Karena 5 camilan itu pasti idaman para wanita-wanita yang sedang menjaga berat badan ya teman pro dua, sehingga bisa ngemil di malam hari ini teman pro dua. Dan setelah tadi yang pertama ada camilan yaitu yogurt Yunani dengan biji chia atau biji rami teman pro dua. Yang kedua ada keju cottage dengan buah berry, dan yang ketiga ada smoothie protein ukuran kecil nih teman pro dua. Dan kita lanjut ke camilan yang keempat teman pro dua, yaitu potongan apel dan selai kacang nih teman pro dua. Nah, irisan apel dengan selai kacang atau camilan adalah camilan yang enak ya. Yang enak lainnya sebelum yang bisa dikonsumsi sebelum tidur teman pro dua. Karena memang serat dari buah yang dipadukan dengan protein dan lemak sehat membantu mencegah penurunan gula darah di malam hari yang dapat mengganggu tidur dan menyebabkan keinginan untuk ngemil di hari berikutnya teman pro dua. Dengan kualitas tidur dan stabilitas gula darah adalah kunci untuk mengelola berat badan kita teman pro dua. Dan itu sebabnya satu camilan dari potongan apel dan selai kacang ini menjadi rekomendasi untuk kalian yang mau ngemil di tengah malam ya teman pro dua. Selanjutnya yang terakhir nih, yang kelima, ada segenggam kacang teman pro dua. Segenggam kacang dengan sumber protein itu adalah pilihan tepat ya, yang tepat lainnya untuk camilan sebelum tidur nih. Karena memang kacang tuh menyediakan lemak sehat dan serat teman pro dua. Tetapi memadukannya dengan sumber protein seperti yogurt atau susu itu juga bisa membantu menjaga keseimbangan camilan dan membuat lebih mengenyangkan nih teman pro dua. Sehingga bisa mengendalikan porsi, pengendalian porsi sangat, tapi sangat penting ya teman pro dua di sini. Kecil tetapi memuaskan nih. Nah itu tadi 5 rekomendasi camilan yang bisa kalian konsumsi pada malam hari teman pro dua ya, yang juga bisa bermanfaat untuk turunkan lemak di tubuh nih teman pro dua. Jadi buat kamu yang lagi menjaga berat badan atau lagi diet, camilan-camilan 5 camilan ini cocok banget teman pro dua ya untuk kalian konsumsi nih. Kalau kalian lagi lapar tengah malam teman pro dua ya, jangan malah lapar tengah malam malah kita ngerebus nih teman pro dua ya. Ya itu juga salah teman pro dua ya. Jadi bisa nih kita ganti dengan camilan-camilan sehat ini teman pro dua ya. Nah teman pro dua, satu informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 ini teman pro dua. Dinar ucapin terima kasih banyak ya buat teman pro dua semuanya yang udah nemenin Dinar nih dari jam 3 tadi sore hingga saat ini pukul kurang lebih pukul 19 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya teman pro dua. Dinar ucapin terima kasih banyak telah nemenin Dinar, dan juga mohon maaf ya teman pro dua jika memang ada salah-salah kata dalam menyampaikan teman pro dua. Tadi ini juga udah beberapa informasi yang Dina udah sampaikan, serta kita juga udah mengikuti relay di program Musik Trainer Pro 2 Jakarta ya teman pro dua. Semoga keseruan sore ini bisa menemani kamu di waktu santai sore di hari Sabtu ini ya teman pro dua, sambil menunggu malam minggu nih ya teman pro dua. Mungkin udah ada beberapa nih yang udah otw jam segini ya untuk malam mingguan, entah itu nongkrong di kafe, mungkin lagi kumpul bareng keluarga di depan rumah sambil bakar ikan ya, itu mah mantap ya teman pro dua ya, benar-benar quality time ya. Jadi Dina ucapin terima kasih banyak, dan juga jangan kemana-mana kalau kalian masih mau ditemenin nih, kalau kalian nggak malam mingguan keluar atau nongkrong teman pro dua dan malam minggunya cuma dengerin pro dua biak, tenang aja karena keseruan masih akan berlanjut di jam malam. Jangan galau malam-malam, yang malam ini kalian akan ditemani sama Kak Rafael teman pro dua yang siap nemenin waktu istirahat kalian di malam minggu ini ya teman pro dua. Jadi jangan kemana-mana, sampai jumpa juga di sore ceria berikutnya teman pro dua, stay tune terus ya, jangan lupa untuk tetap semangat nih ya di weekend kali ini teman pro dua. Semoga segala aktivitas kalian juga masih dilancarkan di malam hari ini nih. Hati-hati juga buat kalian yang mau malam mingguan keluar teman pro dua, tetap berhati-hati dalam berkendara ya teman pro dua. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di pro dua siap tentunya ya, hanya di 94.5 FM.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Produenza.
5: Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM. Dia ini teman Pro 2. Jumpa lagi nih bareng Rafael nih teman Pro 2. Yang kembali mana-mana nih aktivitas kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Happy weekend buat teman-teman Pro 2 ya. Selamat menjalani malam kamu di malam hari ini. Ya, semoga saja semuanya ya berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu jaga juga ya kesehatan kamu nih teman Pro 2. Karena kita lagi dalam era El Nino ya teman Pro 2. Dalam masa El Nino. Ini mana cuaca lagi panas-panasnya nih. Lagi panas-panasnya sampai terjadi beberapa kejadian ya yang sangat miris ya di bulan seperti itu. Karena terjadi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan juga di Biak ya, di kota kita tercinta juga nih ya teman berdua, telah terjadi beberapa kebakaran hutan. Jadi buat kamu nih teman berdua untuk selalu jaga kesehatan kamu. Jangan lupa juga, jangan selalu membuang sembarangan sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan. Dan ingat, puntung-puntung rokok kamu ya teman Pro 2. Usahakanlah untuk menyediakan yang namanya asbak ya. Jangan buang sembarangan puntung-puntung rokok yang masih menyala nih teman Pro 2. Karena kita tidak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan El Nino. Di mana panas masih melanda terlebih khusus area di seluruh Indonesia nih teman Pro 2. Dan pokoknya selamat malam buat teman Pro 2 ya, seperti itulah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu teman Pro 2. Nah, dan dijaga malam ini bareng Rafael kembali mana-mana aktivitas kamu dengan beragam informasi pastinya Rafael hadirkan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, dengan di channel kamu juga anda saksikan sembarang rokok ini program dia teman terbaik kamu. Sedikit pesan lagi nih buat kamu ya teman berdua, dari semua yang sudah dilalui ya pastinya ada banyak hal yang sudah kamu lewati dan pastinya itu sulit ya. Sulit untuk melewatinya, tapi setidaknya kamu itu harus bangga pada diri kamu sendiri. Karena kamu sudah sampai sejauh ini, sampai di hari ini, sampai di malam ini. Yang artinya, kamu itu masih kuat, masih sanggup untuk menghadapi hari esok, oke? Okay? MC Jendrika Malam.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tipis dan hangat di sepatu. Perpaduan biar empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan minuman Minang. Santan melambangkan kami jadi pandai. Cabai merefleksikan kebiasaan dari ahli ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan jawara dan tembaga.
1: Radio Republik of

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam,
4: jangan galau malam-malam.
0: Produ FM,
2: jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pilepicons berasal dari kata piconani, yang dalam bahasa Balian berarti alat musik bumi. Alat musik picon ini terbuat dari jenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya, dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, ya? Ya, ayam. Aku diterima kan? Ya, aku diterima kerja di sini kan, ya?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Prodo masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan Prodo punya satu informasi buat teman-teman Prodo. Hanya tersisa 23 gol lagi nih teman-teman Prodo menuju 1000 gol. 41 tahun, tapi masih ya, masih sangat-sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan si dia ya, yaitu si R7 teman-teman Prodo. Cristiano Ronaldo ya teman berdua kembali dan langsung mencetak gol ke 977 dalam karirnya nih teman berdua. Masuk dari bangku cadangan, CR7 hanya membutuhkan sekitar 21 menit untuk mencatatkan namanya di papan skor. Sekaligus membantu Al Nassr menghancurkan Al Riyadh ya dengan skor 4-0 nih teman berdua. Di usia 41 tahun, Ronaldo itu kembali menunjukkan bahwa usia hanyalah angka ketika mental, disiplin, dan ambisi itu masih tetap menyala. Dan kini ya teman-teman berdua, tinggal 23 gol lagi nih untuk menuju ke 1000 gol. Doa terbaik untuk Bang Dodo ya di karirnya ya yang masih tetap terus diperjuangkan hingga saat ini. Semoga saja bisa tercapai ke 1000 golnya nih ya teman berdua. Semoga bisa tercapai dan ya semoga bisa menginspirasi seluruh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ya termasuk Tatar sendiri pecinta sepak bola. Ya pastinya kamu juga kan. Nah, buat kamu yang teman berdua, jangan lupa juga, kamu juga harus menggapai, ya, bukan hanya Cristiano Ronaldo saja yang harus mencapai 1000 gol ya, tapi kamu juga harus mencapai sesuatu yang belum kamu capai. Ya, tetap semangat sampai kamu menggapainya, oke? Okay? Yo, and next stay di 3 malam, jangan kalah malam.

0: adalah sebutan bagi orang Kaindi di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobagan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobagan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam oleh seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Lanjutan benang yang dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya tenemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Produ FM.

Dan kalau namanya galau itu pasti menyakupi berbagai macam hal ya. Seperti mungkin galau karena pekerjaan, galau karena baru selesai putus dengan pacar ya. Atau mungkin galau karena lagi marah,

Dan yang paling mirisnya ya teman berdua, yang paling mirisnya yaitu yang paling mirisnya yaitu kehilangan kepercayaan kepada seseorang. Iya benar. Yang paling mirisnya yaitu ya kehilangan kepercayaan kepada seseorang. Kalau kamu itu kehilangan kepercayaan kepada seseorang ya, misalnya kayak teman, pacar, saudara, bahkan kerabat-kerabat yang di sekitar kamu itu menurut dia. Pastinya itu menjadi hal yang paling merugikan, hal yang paling menyakitkan, dan hal yang paling menjengkelkan ya. Itu kehilangan kepercayaan kepada seseorang. Jadi buat kamu ya, jangan sampai setelah kamu dikhianati ya, atau mungkin ya pokoknya setelah kamu dikhianati kamu juga mengkhianati orang lain. Jangan sampai kamu mengikuti jejaknya ya, dan mengikuti jejaknya dalam artian kayak kamu tuh berusaha, kamu tuh kayak membalas dendam gitu, kayak ingin mengobati rasa sakit kamu itu dengan merugikan orang lain. Jadi buat kamu jangan sampai hal itu terjadi. Dan pesannya buat kamu ya teman berdua, tetap semangat, jangan sampai kehilangan semangat kamu dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari, dan juga jagalah selalu kepercayaan, karena berawal dari kepercayaan itu akan membantu kamu tuh lebih baik lagi, dan kayak lebih mempermudah kamu nih, mempermudah kamu untuk mencapai sesuatu. Iya, itu dia yang paling penting yang harus kamu ingat juga. Dan stay tune di malam, jangan kemana-mana.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana nih? Lagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Niko, iya kan? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter sedikit, bu.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kami.
6: Pro 2 FM.

0: jadi sultan. Eh, Pip, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
1: Ngapain? Ngepet?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.

Mesin waktu Dek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah Stegodon dan Elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget.

20 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh, dengan variasi yang besar, termasuk Serinmeganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Hah? Mobil masih di mall?
1: Stop over sharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_B, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C, pasti Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa kurus? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, atau tidak jadi hanyut.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba diingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini sehat untuk masa depan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angkok.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus catur. Makasih ya.
1: Mau di mana ya, Kak? Pakai baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Mau apa ya, kakek?

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Nah, udahlah, cuma nepes doang.
2: Beganya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan PT. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Prodo Radio, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk teman teman Prodo Radio sepanjang hari ini. Hari Minggu 23 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Dari Jalan Majapahit Biak Papua, terimalah salam jumpa kami, sekali di udara, tetap di udara, saling merdeka, tetap

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

0: pasti yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Pro 2FM.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dina Bahtiara. Informasi pertama, Jay akan tampil di Global Stage dalam konser di Jakarta. Penyanyi Jay yang sebelumnya dikenal sebagai Kanye West akan tampil di Global Stage dalam konser Ye Live in Jakarta 2026 pada 24 Oktober di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers promotor yang diterima di Jakarta pada Sabtu, Kepala Pemasaran dan Komunikasi Raw Vision Collective Karen Saja mengatakan bahwa Global Stage dirancang agar penonton bisa menjadi bagian dari pertunjukan, bukan sekedar menyaksikan saja. Global Stage sendiri merupakan instalasi artistik berkala raksasa yang akan menempatkan sang penyanyi di puncak replika bola dunia, menciptakan ilusi visual dramatis seolah ia berdiri di atas dunia atau melayang di luar angkasa. Konsep panggung semacam ini memungkinkan pertunjukan dinikmati dari berbagai sisi. Selain itu, konser ini di Jakarta juga dijanjikan akan menampilkan visual interaktif dengan resolusi tinggi, pertunjukan cahaya, efek percikan api dan kembang api, tata akustik yang berubah mengikuti lagu dan ruang pertunjukan imersif.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi kedua, Budi Doremi rilis single Cinta Sendiri. Penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri, mengajak pendengar mendengarkan karya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan menjadikan orang lain sebagai pusat kebahagiaan agar hubungan dan dunia bisa berhasil. Dengan lagu yang musik

0: menekuni dunia musik selama setidaknya 15 tahun, Budi mengatakan bahwa cara pandang berubah. Demikian pula dengan karya-karyanya. Nama Budi sendiri menyampaikan bahwa dia tetap ingin menghadirkan karya-karya musik yang bermakna bagi pendengarnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Oki dan Nirmala dari Negeri Dongeng akan hadir di layar lebar. Karakter Oki dan Nirmala dari Negeri Dongeng dalam serial cerita yang diterbitkan di majalah Bobo akan hadir di layar lebar setelah lebih dari 50 tahun menemani imajinasi anak-anak Indonesia. Paragon Pictures dan Exosuit Entertainment memproduksi film Oki dan Nirmala bekerjasama dengan Gov Network KG Media selaku pemilik kekayaan intelektual atau intelektual property IP majalah Bobo. Pembuatan film menyampaikan bahwa produksi Oki dan Nirmala dijadwalkan mulai pada September 2026. Film yang diadaptasi dari cerita Negeri Dongeng yang pertama kali diperkenalkan di majalah Bobo pada 14 April 1973 itu ditargetkan bisa ditayangkan di bioskop pada 2027 mendatang. Film Oki dan Nirmala akan di

sebagainya malah si peributan yang baik hati Agami Sauki akan memerankan Oki di Kurosaki Hijau. Ya, Pak Nendra akan menjadi Pipiot dan Titi Kama akan memerankan Ratu Bidadari dari dalam film itu. Sekian info Pro 2

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

95 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya nih. Dan gimana kabar kalian di hari Minggu, di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tentunya siap, udah siap ya menikmati hari libur dengan suasana yang lebih santai nih teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah ditemenin jazz musik dengan lagu-lagu pilihan, kemudian juga kita juga udah menyimak nih ya info Pro 2 untuk menemani pagi sekaligus bikin kita tetap update nih dengan berbagai informasi terbaru nih teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kembali ngobrol santai nih barengan Dinar Tifa dan selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, minggu pagi tuh memang biasanya punya suasana yang berbeda ya. Ada yang masih betah di tempat tidur, ada yang sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan, ada juga yang mau olahraga, jalan-jalan, ibadah, kumpul bersama keluarga, atau mungkin sudah punya agenda seru hari ini nih teman Pro 2. Tapi buat yang memilih rebahan seharian, sah-sah aja teman Pro 2 ya, namanya juga hari Minggu nih. Waktunya mengisi kembali energi sebelum besok kembali beraktivitas ya. Kita recharge energi nih di hari Minggu ini teman Pro 2. Yang penting jangan sampai baru hari Minggu sudah kepikiran hari Senin teman Pro 2 ya. Nikmatin dulu aja hari ini, Senin mah urusan besok aja teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang harus tetap bekerja atau punya aktivitas di hari Minggu ini ya, tentunya tetap semangat, semoga pekerjaan hari ini dilancarkan dan semuanya berjalan sesuai rencana teman Pro 2. Apapun agenda kalian hari ini teman Pro 2, jangan lupa ya kasih sedikit waktu nih untuk diri kita sendiri teman Pro 2. Nikmatin sarapan, ngobrol dengan orang-orang tersayang, atau sekedar menikmati pagi dengan secangkir minuman favorit kalian teman Pro 2. Nah, Dinar akan terus nemenin minggu pagi teman Pro 2 semuanya nih ya, sampai nanti di jam 10 pastinya dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sore selamat pagi teman Pro 2 bareng sama Dinar, saya di 94.5 teman Pro 2 juga, senang terbaik.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka mulai dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda tentang kondisi mental. Menurut tukang crowd research PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengintip aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

5.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tentunya masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, ya, siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini, ya. Nah, teman Pro 2, pernah nggak sih pagi-pagi tuh baru bangun, ya, malah merasa tuh perut kurang nyaman, teman Pro 2, dada terasa panas atau seperti ada sensasi asam yang naik di kerongkongan nih? Kalau sering terjadi, bisa jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan kita sehari-hari nih, teman Pro 2. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana di pagi hari, ya, yang bisa membantu mengelola gejala GERD atau asam lambung nih, teman Pro 2. Tentunya bukan sebagai pengganti pemeriksa atau pengobatan dari tenaga kesehatan, ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah memulai pagi dengan cukup minum air putih, teman Pro 2. Air putih itu bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan setelah tubuh beristirahat semalaman nih. Untuk yang punya masalah lambung, sebaiknya jangan langsung minum dalam jumlah sangat banyak sekaligus, ya, teman Pro 2. Kemudian jangan membiarkan perut kosong terlalu lama nih, karena memang sarapan dengan porsi yang sesuai itu bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih teratur, teman Pro 2. Pilih makanan yang relatif ringan dan perhatikan, teman Pro 2, makanan yang memang menjadi pemicu gejala bagi masing-masing orang, ya. Kebiasaan berikutnya adalah makan secara perlahan dan tidak berlebihan, teman Pro 2. Kadang kalau sudah lapar nih, ya, teman Pro 2, kita kan makan buru-buru, ya, dan pasti porsinya langsung banyak, dong. Padahal makan terlalu banyak dalam satu waktu dapat meningkatkan kemungkinan memunculkan keluhan refluksi nih, teman Pro 2. Selain itu, coba perhatikan juga, teman Pro 2, minuman dan makanan yang dikonsumsi di pagi hari nih, karena pada sebagian orang, ya, makanan pedas, terlalu berlemak, makanan asam, kopi, atau minuman bersoda dapat memicu atau memperburuk gejala GERD, teman Pro 2. Jadi penting banget untuk mengendalikan atau mengenali makanan apa yang membuat tubuh kita tuh kurang nyaman, ya, teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting lagi, jangan langsung berbaring setelah makan, teman Pro 2. Berikan waktu agar makanan dicerna dan hindari kebiasaan makan terlalu dekat dengan waktu tidur, ya. Karena memang sebenarnya menjaga lambung itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil, teman Pro 2. Pola makan teratur, porsi yang sesuai, mengenali makanan pemicu, cukup cairan, dan menjaga kebiasaan setelah makannya. Tapi teman Pro 2 perlu diingat, ya, keluhan seperti rasa terbakar di dada atau gangguan pencernaan yang sering muncul, menetap, atau semakin berat, jangan hanya mengandalkan tips dari internet aja, teman Pro 2, sebaiknya konsultasikan nih dengan tenaga kesehatan supaya penyebabnya tuh bisa diketahui dan ditangani dengan tepat, teman Pro 2. Nah, pagi ini coba cek kebiasaan masing-masing, teman Pro 2, sudah sarapan atau masih menunggu lapar banget baru makan nih? Dan buat yang suka kopi pagi, biasanya kopi diminum sebelum sarapan atau setelah sarapan, teman Pro 2. Boleh banget, ya, berbagi cerita bersama Pro 2 Biak kali ini, teman Pro 2. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kalian juga bisa kirim melalui Instagram kita, ya, di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu, teman Pro 2, biar kita juga berbagi, ya, kebiasaan kita masing-masing di pagi hari. Dan karena masih ada informasi menarik, obrolan ringan, dan lagu-lagu pilihan yang siap nemenin pagi kalian, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stasiun terus bareng sama Dinar, hanya di Pada. Selamat pagi, teman Pro 2, di 94.5 Pro 2, Dinar, teman terbaik kamu.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hemat, aku emang lebih. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987.

Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Berapa poin masam Pro 2 biar teman terbaik kamu? Masih barengan sama Dinar di Sonen Selamat Pagi Teman Pro 2 yang bisa jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan ya, kita kan biasanya lebih suka makanan yang gurih, manis, atau pedas ya Teman Pro 2. Tapi kalau sudah bicara soal rasa pahit, wah biasanya langsung banyak yang mundur nih ya Teman Pro 2. Padahal nih Teman Pro 2 ya, ternyata ada beberapa makanan dengan rasa pahit yang justru punya kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita loh Teman Pro 2. Beberapa contohnya di antara lain adalah ada pare, brokoli, daun pepaya, kale, dan coklat hitam nih Teman Pro 2. Masing-masing itu memiliki kandungan nutrisi dan senyawa alami yang berbeda seperti vitamin, mineral, serat, serta senyawa antioksidan Teman Pro 2. Nah, misalnya pare nih ya, Teman Pro 2, sayuran yang satu ini tuh memang terkenal dengan rasa pahitnya ya. Tapi pare tuh mengandung berbagai vitamin dan mineral serta serat yang baik sebagai bagian dari pola makan seimbang nih. Kemudian ada juga brokoli, Teman Pro 2, sayuran hijau ini tuh mengandung vitamin, mineral, serat, dan berbagai senyawa tumbuhan yang mendukung kesehatan tubuh kita loh. Ada juga daun pepaya Teman Pro 2 yang sering diolah ya menjadi makanan tradisional nih. Kemudian ada juga kale Teman Pro 2, sayuran hijau yang kaya berbagai zat gizi nih. Dan yang mungkin paling mengejutkan ada coklat hitam nih atau dark coklat ya Teman Pro 2. Tapi tentunya bukan berarti semakin banyak coklat semakin sehat ya Teman Pro 2 ya. Pilih yang kandungannya kakaonya tinggi dan tetap perhatikan jumlah konsumsinya Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2, jangan juga berpikir bahwa makanan-makanan ini tuh otomatis bisa meningkatkan imun secara instan ya. Sistem kekebalan tubuh tuh dipengaruhi banyak hal Teman Pro 2, termasuk pola makan secara keseluruhan, tidur yang cukup, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan kita masing-masingnya. Jadi nggak perlu memaksakan diri makan sesuatu yang nggak disukai Teman Pro 2. Yang penting coba deh konsumsi beragam sayur, buah, sumber protein, dan makanan bergizi lainnya dalam pola makan sehari-hari kita nih. Nah Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena dia masih punya berbagai informasi menarik dan obrolan seru serta lagu-lagu pilihan yang selalu menemani kamu di pagi hari ini. So, tetap setia terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 dia teman terbaik kami.

0: setiap hari kita bisa lihat ini?
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Ahora se hace así, así.
1: Yo estaba
2: muy bien. ¿Y si ahora no?
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock Lock Lock.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Iya.
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

94,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Pada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan terus udah rebahan tapi mata nggak mau jajak kompromi teman Pro 2? Sudah memejamkan mata, sudah cari posisi yang nyaman juga, tapi pikiran tuh masih kemana-mana nih teman Pro 2. Nah, ternyata teman Pro 2, aktivitas fisik seperti jalan kaki dan lari itu bisa menjadi salah satu kebiasaan untuk membantu mendukung kualitas tidur kita loh, teman Pro 2. Jadi ya, ketika kita aktif bergerak, teman Pro 2, tubuh itu menggunakan energi dan mendapatkan manfaat dari aktivitas fisik secara keseluruhan nih. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin itu juga dapat membantu tubuh lebih rileks dan mendukung pola tidur yang lebih baik, teman Pro 2. Tapi bukan berarti semakin capek berolahraga, semakin cepat kita tidur ya, teman Pro 2. Yang penting justru konsisten dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh kita nih. Jalan kaki santai sampai jalan cepat tuh bisa menjadi pilihan yang sederhana, teman Pro 2. Buat yang memang senang berlari, bisa juga menjadikan lari sebagai bagian dari rutinitas olahraganya ya. Dan kalau teman Pro 2 baru saja mau mulai olahraga nih, nggak perlu langsung memaksakan diri, teman Pro 2. Mulai dari aktivitas yang ringan dan nyaman aja, kemudian tingkatkan secara bertahap teman Pro 2 ya, sesuai kemampuan diri kita sendiri tentunya. Nah, selain olahraga, tentunya ada kebiasaan lain yang juga berpengaruh terhadap tidur nih, misalnya menjaga jadwal tidur yang teratur, mengurangi aktivitas yang terlalu menstimulasi menjelang tidur teman Pro 2, dan memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat nih. Jadi kalau selama ini kita berpikir biar bisa nyenyak tinggal rebahan lebih lama aja ya, ternyata tubuh tuh juga membutuhkan aktivitas di siang harinya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 sendiri, dia mau tanya nih, kalau kalian tuh lebih suka jalan kaki atau lari, teman Pro 2? Atau jangan-jangan olahraga favorit kalian adalah jalan dari kasur ke kulkas aja nih? Tapi yang jelas, apapun pilihannya, teman Pro 2, yang penting tuh tetap aktif bergerak ya, sesuai kemampuan, dan jangan lupa memberikan tubuh waktu untuk istirahat, teman-teman. Karena

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Om.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
0: Teman terbaik kamu.

45 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar, teman Pro 2 di Padang. Selamat pagi, teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini, Nek. Nah, teman Pro 2, pernah nggak sih lagi scroll media sosial nih ya, terus tiba-tiba melihat teman yang sudah punya pencapaian tertentu, teman Pro 2? Ada yang sudah lulus, sudah kerja, punya bisnis, traveling kemana-mana, atau kelihatannya hidupannya itu selalu seru, teman Pro 2. Terus tanpa kita sadar ya, kita tuh mulai bertanya ke diri sendiri nih. Kok dia bisa sejauh ini ya, sementara aku masih di sini-sini aja nih. Nah, kalau pernah merasakan hal seperti itu, teman Pro 2, ternyata ini tuh nggak sendirian ya. Karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain atau yang dikenal sebagai social comparison ini memang bisa terjadi secara alami, teman Pro 2. Tapi ya, kalau dilakukan terus-menerus, apalagi dengan membandingkan kehidupan kita dengan versi terbaik orang lain di media sosial ya, hal ini tuh bisa mempengaruhi self-esteem atau cara kita menghargai diri kita sendiri, teman Pro 2. Karena yang kita lihat di media sosial tuh biasanya hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang ya. Kita tuh melihat pencapaiannya, foto terbaiknya, momen bahagianya, tapi kita nggak selalu melihat proses panjangnya, teman Pro 2. Kegagalan atau masalah yang mungkin mereka hadapi ya. Nah, pagi ini kita mau ngobrol soal itu, teman Pro 2. Kenapa sih kita tuh mudah membandingkan diri dengan orang lain? Dan kapan kebiasaan membandingkan diri itu justru mulai membuat kita merasa kurang? Jadi yuk kita bahas bareng di sore selamat pagi, teman Pro 2 nih ya. Tapi tentunya jangan kemana-mana, teman Pro 2. Karena kita akan bahas setelah lagu-lagu berikut ini. So, stay terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

95 FM Pro 2 dia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut ya obrolan kita tentang kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ya, teman Pro 2. Sebenarnya teman Pro 2, membandingkan diri tuh enggak selalu buruk ya. Kadang emang melihat keberhasilan orang lain itu justru bisa menjadi motivasi buat kita nih. Misalnya nih, melihat teman berhasil menyelesaikan sesuatu, lalu kita berpikir, wah, aku juga harus mau nih mencoba agar bisa ya, teman Pro 2. Yang perlu diperhatikan adalah ketika perbandingan tersebut justru membuat kita terus merasa tertinggal, teman Pro 2. Kurang mampu atau tidak cukup baik nih. Apalagi kalau setiap hari kita melihat pencapaian orang lain melalui media sosial ya. Lama-lama tuh kita bisa lupa nih bahwa setiap orang tuh punya perjalanan dan waktunya masing-masing, teman Pro 2. Kita sedang membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang sudah ditulis untuk ditampilkan di media sosial ya. Jadi daripada terus bertanya, kenapa sih aku belum seperti dia? Mungkin kita bisa mengubah pertanyaan menjadi apa ya yang bisa aku lakukan dengan kondisi yang aku punya sekarang ini? Karena kan memang setiap orang punya target, kemampuan, kesempatan, dan proses yang berbeda ya teman Pro 2. Dan kalau ada akun atau konten yang tertentu yang justru membuat kita harus merasa buruk terhadap diri sendiri, nggak ada salahnya untuk ngambil jarak sejenak dari konten tersebut dan kembali fokus pada kehidupan kita sendiri, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, jangan jadikan pencapaian orang lain itu sebagai alat untuk mengukur nilai diri kita ya. Kita tuh boleh banget nih terinspirasi dari orang lain, tapi tetap ingat untuk menghargai perjalanan sendiri, teman Pro 2. Dan kalau boleh dengar tahu nih teman Pro 2, pernah nggak sih teman Pro 2 itu merasa minder setelah melihat pencapaian orang lain di media sosial? Atau justru kalian tipe yang melihat keberhasilan orang lain sebagai motivasi nih teman Pro 2? Boleh banget berbagi cerita di pagi hari ini ya teman Pro 2, karena mungkin tanpa kita sadari nih, ada banyak orang yang sedang berada di fase yang sama ini teman Pro 2. Sedang belajar berhenti membandingkan diri dan mulai menghargai prosesnya sendiri nih. Dina, tunggu aja, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biz dan Facebook RRI Pro2Biz. Dina, tunggu dan pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng sama Dina. Rasanya di 94.5 FM Pro2Biz, teman-teman.

0: Wih,
1: lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Des?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak tulisin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: sahabat kreatif baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah jagaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dia menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

94.5 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih. Nah teman Pro 2, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur nih, Dina akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparas lah teman Pro 2. Di mana yang akan Dina putar di pagi hari ini berjudul Final dari Lego teman-teman. So, selamat mendengarkan dan tetap stay terus barengan sama Dina di Spada. Selamat pagi teman-teman, hanya di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.